Ini lagu Wong Irfan spesialin buat macan ternak, mama cantik antar anak dojot, dan juga buat banteng ternak, bapak ganteng antar anak. Dani Emon lagi ngantar anaknya. Sabar ya, Bo. Bukan ngantar anak katanya sekolah, tapi ngantar tidur anak ke sekolah. Selamat pagi juga buat teman Fox masih menikmati suasana pagi hari ini sampai tepat jam 9 nanti, Wong Irfan. Kita mau tanya sih sama teman Fox nih. Kalau ngomongin masalah pengorbanan orang tua, pasti dari nyokap, bokap gitu ya. Kalau ke anak itu pasti is number one lah. Pada saat kita gak punya pun kita tetap berusaha untuk bisa nyenangin anak kita. Nah, buat kamu yang udah punya anak, boleh cerita satu hal heroik demi anak. Hal apa yang pernah kamu lakukan dan di momen itu kamu sedang ngerasa di masa-masa sulit. Kirimin WhatsApp-nya kamu. Kita tunggu sekali lagi ya. Buat kamu yang udah punya anak, kalau boleh cerita satu hal heroik demi anak, hal apa yang pernah kamu lakuin dan di momen itu kamu sedang ngerasa ada di masa-masa sulit. Cerita bareng-bareng sama Wirfan di Pagi Bandung dan juga Jojo.

0: Ini lagu diminta sama Fahri. Abang Fahri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mawong, Mas Jojo, Kang Kemir, sama Fahri di Ciamplas. Pagi Bandung, request lagunya BCL Ingkar. Terima kasih, sama saya Fahri. Buat Fahri, sama buat teman-teman Fox yang lain, jangan sampai lupa nih. Kita mau ngingetin, terutama Mawong Irfan, sangat-sangat minyak balur klasik. Kalau mau kemana-mana, atau mungkin pulang dari mana-mana nih, atau mau tidur, harus dibalur pakai sangat-sangat minyak balur klasik. Karena dengan kandungan bahan herbal, ini dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik dan juga encok, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu Rp170.000 aja. Dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di Kimia Farma Century K24 dan di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat sing ada lawan. Dan informasi selalu kita ingetin kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
5: Pagi Bandung,

0: radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Eh, kita mengucapkan selamat pagi dulu untuk Kang Bambang. Eh, tadi bacain yuk. Bang Bangs dulu dong, Bang Bangs. Tadi Fahri udah kita bacain, lagunya udah kita putar.
1: Kita ketemu sama Mas Raden Mas.
0: Enggak ketemu sih, bacain.
1: Kita bacain.
0: Kalau ketemu face to face.
1: Ketemu
0: eye to eyes
1: sama chatnya.
0: Nah, itu.
1: Kang Bambang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Om Awang,
0: Rampes.
1: Bung Johan Pratama, doanya di Kamis Manis tetap optimis, dilancarkan rezekinya,
0: amin.
1: Sehat dan dilancarkan MC-nya.
0: Terima kasih.
1: Mau
0: Mas
1: request
0: Bambang.
1: Lagu dari Opi Andaresta, ingat-ingat pesan Mama
0: Dede.
1: Mama Dede.
0: Betul.
1: Hatur nuhun. Kalau dulu, mau cerita nih.
0: Jadi kan tadi kita ngomongin masalah buat kamu yang udah punya anak, kalau boleh cerita satu hal aja yang heroik demi anak, hal apa yang pernah kamu lakukan dan di momen itu kamu masanya sedang berada dalam kesulitan.
1: Sulit, ya. Gitu ya. Kalau dulu waktu kecil yang diingetin sama mama itu, oh dia mah ini ke lagu.
0: Oh.
1: Disambungin ke lagu. Makannya habiskan, jangan ada sisa. Iya bener.
0: Oh iya mama. Dulu. Oh ini.
1: Nanti nasi apa nasinya nangis.
0: Nangis gitu. Tapi bener ya, ternyata memang ada satu
1: filosofi
0: atau hikayat atau cerita tentang nasi yang tidak habis ternyata. Memang menangis dia.
1: Oh iya.
0: Menangis.
1: Aku baru tahu loh benar ada ceritanya.
0: Nah, ini makanya kalau punya nasi di rumah itu benar diajarin ke anak tuh harus habis karena kenapa pada saat kita enggak punya apa-apa jadi bingung.
1: Ah, betul. Aduh.
0: Cerita heroik Jojo. Tapi kan anak ya. Tapi boleh-boleh lah. Pernah enggak ngalamin hal sesuatu yang anak lagi butuhin banget tapi lu enggak punya tapi lu tetap harus ngadain tuh.
1: Susu sekarang
0: mau. Hah?
1: Susu.
0: Lu kaleng atau pakai
1: yang box?
0: Yang box. Yang boxnya berapa sekarang? Susu tuh enggak ada yang murah loh.
1: Iya. Paling
0: itu yang berapa mili Jo?
1: Gram-gram.
0: Gram berapa gram?
1: Yang 3,5 gitu.
0: Ada yang seliter gak?
1: Itu mas buat bapaknya
0: ya. Gede banget susu. Ukuran kalau seliter ukuran 3 berapa ya?
1: Hah? Gimana?
0: Kalau seliter ukuran fisiknya 3 berapa gitu?
1: 3,6 3 ya bisa lah.
0: Jadi susu tuh.
1: Susu
0: nah, aku mah. Pernah ngalamin hal yang memang Aduh,
1: nggak punya
0: urang duit. Urang itu boga pisan duit,
1: gitu,
0: tapi
1: dilematis antara bensin init ke kantor atau beli susu buat anak.
0: Akhirnya memutuskan
1: akhirnya untuk... duitnya dipakai buat main padel. Enggak. Minjam.
0: Buat apa tadi susunya? Akhirnya untuk dipakai main padel. Keren sih aja itu, Jo. Saya pengen sebetulnya kan nggak bisa. Akhirnya gitu ya. Itu kan perjuangan luar biasa.
1: Iya benar.
0: Sama pada saat saya tidak punya uang pun kondisi kan anak-anak zaman sekarang kan mintanya ditransfer. Isiin GoPay, isiin OVO.
1: Betul.
0: Nah, pada saat kan kalau gua mungkin ngerasanya karena saya tidak serumah dengan anak saya, Jo. Jadi kadang-kadang kondisi inilah yang menebus dosa ketika mereka minta, saya harus memfasilitasi dan mewujudkan gitu. Karena kalau tidak wujud tuh kasihan banget gitu.
1: Betul.
0: Mereka mah enggak pernah dapat uang, maksudnya enggak dapat kasih sayang dari saya yang everyday langsung gitu fisik gitu kan.
1: Betul.
0: Cuman hanya di telepon, visi dan segala macam. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pada saat punya uang pun saya akan
1: diusahakan
0: begitu. Dan akhirnya pernah tuh pada saat memang pas-pasnya gitu di saldo itu memang ya di rekening itu saldonya memang khusus untuk sehari dua hari ini untuk beli bensin juga
1: betul,
0: sama
1: betul.
0: Terus akhirnya aku memikirkan oke lah gak apa-apa lah aku kerja gak usah pakai bensin. Tapi ada teman yang nyaranin
1: pakai apa?
0: Pakai air mineral sana.
1: Wah, iya?
0: Saya kan pada saat itu kan lagi linglung ya Jo. Uang emang semuanya motor, udah dikasihin
1: motor bisa pakai bensin
0: dia bilang begini pakai mineral kan. Wong cobain pakai air mineral. Emang bisa? Ya itu bisa, tapi satu kelemahannya
1: apa itu?
0: Nggak jalan.

0: Ini lagu kita spesialin buat Kang Zikri yang lagi di mobil, lagi dengerin Fox Radio Bandung, lagi dengerin Pagi Bandung. Terima kasih. Terus juga lagu ini juga, wis, lagunya lawas. Itu kata-kata dari Dias Kilas. Selamat pagi mamangku. Selamat beraktivitas. Habis nganterin Jenaka biasanya nih. Ya, aktivitasnya ya gitulah, memperkaya diri sendiri aja mah. Saya selalu brother. Kang Zikri juga gitu, saya selalu, terima kasih banyak. Sukses sama lakocanya ya.
1: Ya.
0: Lagi nunggu lagi nih dikirim nih. Asik. Kita mau cerita tentang Agnes Monica.
1: Agnes Mo.
0: Tapi sebelumnya kita mau ngingetin lagi buat teman Fox, buat kamu yang udah punya anak, kalau boleh cerita satu hal heroik demi anak, hal apa yang pernah kamu lakukan dan momen itu kamu sedang ngerasa ada di masa-masa sulit.
1: Betul.
0: Awir Fan udah sering banget lah. Anak pengen jajan, terus kan ngejemput cuma seminggu sekali, pengen jajan, enggak ada pegangan, ya itu akhirnya bisa minjem, Jo.
1: Iya.
0: Minjem sama Bang Emop.
1: Ah, jangan dong.
0: Jadi kalau aku pinjam 100, aku bayar 50. 50-nya
1: itu di mana itu? Bang Emop
0: yang
1: mana? Info lah, info.
0: Ah, nanti dong. Jangan di on-airin, enggak enak. Enggak enak. Mau tahu? Bang Emop inisialnya DME.
1: DME di Dan Leme.
0: Betul. Itu Bang Emop kami. Itu Bang Emop kami. Ngomongin Agnes Monica nih teman Fox.
1: Yes.
0: Ternyata Agnes Mo ini berhasil naik ke posisi nomor 2 di IMDb Star Meter.
1: Keren.
0: Mengalahkan bintang Obsession, Indi Navarrete. Jadi setelah tampil dalam serial Rachel, ini season 4 ini keren loh.
1: Season 4
0: ya,
1: betul.
0: Ya, pencapaian ini nunjukin meningkatnya perhatian publik internasional terhadap penyanyi Indonesia setelah kemunculannya di serial populer produksi Prime Video tersebut.
1: Ya, jadi IMDb Star Meter sendiri ini merupakan peringkat popularitas yang mengukur seberapa sering profil seseorang dikunjungi pengguna IMDb dalam periode tertentu ya. Dan penampilan Agnes Mo ini sebagai karakter bernama Layla dalam serial Richard season 4 ini dapat banyak pujian dan respon positif dari para penonton di berbagai negara. Jadi ini semakin dongkrak namanya dia ya, dan popularitasnya juga di kancah
0: internasional. Karena dia kan sebagai pemeran utama ya, sebagai pemeran utama bareng sama si
1: Anggun C.
0: Anggun C ini apa namanya?
1: CB.
0: Bukan CB Bagong. Enggak dong. Anggun Cesasmi.
1: Iya.
0: Terus ada adegan agar hotnya ya, Agnes gila
1: ya. Mandi ya, mandi.
0: Itu yang kissing-kissing.
1: Gitu. Oh iya, iya benar.
0: Kissing kan. Loh.
1: Tapi dia lagi mudik loh sekarang, lagi pulang ke Indo dia.
0: Agnes mah lagi pulang ke
1: lagi
0: Indo.
1: Lagi pulang ke Indo.
0: Oh, lagi ini ya mengunjungi Aldi Burger ya.
1: Timur bukan tuh di Pascal.
0: Pengen Aldi Burger, boleh kunjungi depan Pascal 23.
1: Betul.
0: Di jalan apa itu namanya?
1: Pascal.
0: Pascal ya.
1: Cokro Aminoto.
0: Ya, betul.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: Kalau misalnya wajahnya pengen glowing, asik, sangat-sangat facial wash. Ini sabun wajah herbal dengan aroma jasmine, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash lagi promo Rp40.000 aja. Jadi makanya buruan datang langsung ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya 12 Cigir Kalong Bandung. Kalau persediaannya masih ada, jadi buruan makanya ya. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Gitu. Ingetin nih ya mau Irfan. So diingetin. Ini kita mau ngomongin masalah cerita demam berdarah, Jojo.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kasus demam berdarah atau DBD, demam berdarah dengu.
1: Dengkul.
0: Jadi DBD berpotensi meningkat ya teman Fox saat fenomena El Nino Godzilla ini terjadi. Jadi kondisi cuaca yang lebih panas dan kering justru bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Jadi perubahan suhu dan lingkungan jadi faktor utama meningkatnya risiko penyakit tular vektor seperti DBD.
1: Ya, jadi situasi ini perlu diwaspadai ya karena dampaknya.
0: Kenapa sih kamu jadi rusak gitu beberapa kan coba, Jo?
1: Oh ya, cek tuh.
0: Ah? Coba lagi.
1: Cek.
0: Nah, iya benar.
1: Cek. Ah, mic-nya rusak itu.
0: Coba.
1: Cek. Tuh. Cek.
0: Kenapa jadi rebek?
1: Rebek. Bentar saya coba
0: ganti mikrofon. Coba pakai yang itu.
1: Cek.
0: Sama, Jo.
1: Wah.
0: Cek. Coba.
1: Cek.
0: Nah itu benar itu.
1: Nah ini benar.
0: Pakai itu aja dulu.
1: Oke, jadi situasi ini perlu diwaspadai ya karena dampaknya bisa terjadi di banyak wilayah terutama saat musim kemarau berlangsung lebih panjang.
0: Aha.
1: Jadi El Nino ini menyebabkan suhu udara meningkat dan curah hujan menurun di berbagai wilayah. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Aegypti yang jadi penyebab DBD itu gitu.
0: Jadi kan karena kondisinya juga faktor dari BMKG sih sebetulnya ngomong ini Oktober masih tetap
1: masih kemarau.
0: Kemarau.
1: Betul.
0: Katanya gitu ya, tapi mudah-mudahan semuanya itulah makanya di apa namanya?
1: Di mana?
0: Dikondisikan kalau rumahnya harus bersih.
1: Ya.
0: Kan harus menanam, menarik, mengubur, mengulur dan membaur.
1: 3M. 3M.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Masuk di interval terakhir aja, Jo.
2: Betul.
1: Nah, masih tetap kerasak-kerasak ya? Coba, Jo.
2: Kenapa ya? Cek.
1: Nah, bener. Nggak tahu, nanti kita cek lagi dah. Ya, ada baskom, bas komentar sama plesetan, para setan mau siap-siap. Kita berhubungan sama apa? Hutan ya, Jo, ya?
2: Hutan.
1: Nanti kita bakal...
2: Lagi rame hutan.
1: Betul, hutan lagi rame. Jadi, stay tune terus di Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti.
2: Yes.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: cek bagus, cek ya? Bagus di sini om.
1: Berarti di
0: headphone nih kali om.
1: Oh iya coba
0: cek cek.
1: Coba yang ini Jo, yang gua Jo.
0: Mana?
1: Yang ini nih. Coba Jo ngomong.
0: Cek.
1: Nah itu benar. Berarti
0: cek,
1: apa?
0: Cek,
1: nah
0: cek.
1: Itu enak udah enak udah.
0: Cek cek cek cek. Oke.
1: Okay. Ih ground-nya gede banget ya. Oke.
0: Banyak masalah.
1: Lebih seneng siapa yang bawain lagu ini atau yeah, mungkin banyak sebetulnya band-band Kota Bandung yang oke okay, all around gitu.
0: Nine Ball-nya tapi vokalisnya Om Ivan.
1: Ivan kan? Itu banget apa namanya? Alternatif banget. Banyaklah, ya itu kan agak gaya, terus ada The Javu, terus kemudian The Boys. Ah banyaklah pokoknya mah oke okay. band-band di luar fam juga oke. Okay. Kalau ngomongin tentang masalah lagu-lagu Manic Street Preachers dulu sih Protonema tuh.
0: Oh, iya,
1: Protonema sebelum bikin album lagu-lagunya kayak gini karena kan dulu di pensi-pensi,
0: yeah,
1: dulu di inaugurasi-inaugurasi kampus-kampus.
0: Kampus,
1: tuh. Ya, alay. Okay. Sekarang kita mau ngomongin masalah Baskom, bahas komentar teman Fox.
0: Yes.
1: Jadi ini Baskom dari postingan siapa nih, Jo?
0: Wildstore.ip.
1: Wildstore.ip.
0: IP.
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi ada cerita, tolong ceritakan Bapak Johan.
0: Ya, jadi ini tuh ada seorang cewek ya, dia kayaknya baru lulus ya, fresh graduate, yes, fresh gitu. Graduate. Dia pertama kali juga ngelamar pekerjaan di salah satu perusahaan. Masih
1: rehebek di gua berarti ininya berarti.
0: Ya headphone-nya mau ditukar dulu.
1: Enggak usah lah.
0: Jadi dia tuh ngisi formulir untuk lamaran pekerjaannya, tapi isinya itu apa? Bukan isinya, tapi jawabannya tuh yang benar cuma namanya doang.
1: Betul. Di sini tertulis
0: name.
1: Namanya adalah Dinda.
0: Dinda.
1: Kemudian position. Jadi position itu adalah kerjaan yang pengen yang
0: mau dilamar.
1: Jawabannya apa, Jo? Position?
0: Di rumah.
1: Kemudian age benar.
0: Age, oh ya.
1: 21 tahun. Oke, okay, sex?
0: Seksnya belum berpengalaman.
1: Harus jawabannya male atau female kan?
0: Betul.
1: Nah, kemudian
0: pon. iPhone 11 Pro Max 256 GB.
1: Oke, okay, gigabyte. Itu harusnya kan nomor telepon.
0: Yeah.
1: Terus kemudian status
0: online. Ya, tapi ini masih ada di bawah.
1: Coba Jo.
0: Pendidikan terakhir. September kemarin baru lulus.
1: Dan inilah para komentar. Ada lagi gak?
0: Oh ini.
1: Yang sampingnya apa tuh?
0: Apa ini ya?
1: Gak jelas eh. Terus apa lagi, Jo?
0: Nama siapa nih? Nama sekolah universitas dia jawabnya Pak Yayat.
1: Pak Yayat.
0: Oh iya ini sampingnya juga masih ada nih.
1: Sampingnya apa tuh?
0: Email.
1: Email apa? Bener email.
0: Jimali.com.
1: Gmail maksudnya. Iya
0: Gmail tapi tulisnya Jimali.
1: Aduh, Dinda.
0: Kontak darurat. Adik 2. Wah, Dinda nih.
1: Dinda nih. Tapi lucu loh. Jadi statusnya online ketawa-ketawa. Terus ada lagi nih pendidikan terakhir September kemarin lulus. Nice info.
0: Langsung di komen.
1: Nice info.
0: Iya.
1: Tenangin diri lu Dinda katanya. Aduh bener. Mana asal sekolah diisi Pak Yayat lagi. Kayaknya asal sesuatu. Maksudnya Pak Yayat itu kepala sekolah aja kali ya. Kepala sekolah aja Pak Yayat. Lu punya masalah apa sih Dinda? Terus ada juga yang namanya Dinda sama bukan aku katanya.
0: Ini ada cerita, ini juga cerita dia punya ponakan katanya abis ditanya sama HRD dari kantor ke rumah menggunakan apa, dia jawab Villano.
1: Gitu.
0: Dia langsung merah.
1: Oh, gitu. Harusnya pakai kendaraan apa misalnya motor, pakai angkutan gitu. Kota. Bener. Ini langsung apa?
0: Villano. Sombong.
1: Sombong deh sombong.
0: Cicilan berapa tuh?
1: Makanya posisi di rumah.
0: Sedina bener.
1: Aduh, posisi dilamar Senin, Sabtu libur, Minggu gajian.
0: Ya ada nih.
1: Apa katanya?
0: Kalau dia ini Dinda meninggal katanya ya.
1: Uh-uh.
0: Statusnya jadi offline.

0: 40.000 rupiah aja. Selama persediaan masih ada, boleh langsung kamu check it out aja ya ke Fox Radio di Jalan Abadi Raya 12 Cigigir Kalong Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga-Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Terima kasih teman Fox masih di 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good Our Event bersama Jojo.
1: Yes.
0: Sampai tepat jam 9 nanti. Waktunya di jam 8.22. Ini adalah waktunya kita ketemu sama plesetan. Para setan mengumpul.
1: Yang di TikTok juga boleh ikut.
0: Jadi kita plesetan hari ini sehubungan atau mungkin berhubungan dengan namanya hutan.
1: Hutan.
0: H-U-T-A-N. Orang hutan.
1: Hutan.
0: Hutan.
1: Hutan. Okay. Hutan.
0: Hutan. Kalau hutan ya. Hutan itu kan identik dengan pohon-pohonan.
1: Pohon.
0: Pohon. Pohon.
1: Pohon.
0: Pohon ya.
1: Oke.
0: Oke. Pohon mah itu atuh satu sosok yang diperani sama almarhum Didi Petet.
1: Emon.
0: Nah, jauh Emon. Ya, jauh ya.
1: Jauh.
0: Pohon.
1: Pohon ya.
0: Pohon apa ya?
1: Pohon. Pohon maaf lahir batin.
0: Pohon, benar pohon, betul. Teman Fox boleh silakan. Pak Eko biasanya suka nama
1: yes,
0: Nungki Ramdut. Terus siapa lagi ya?
1: Banyak.
0: Pohon ya.
1: Pohon, pohon.
0: Coba teman
1: pohon.
0: Fox ada. Kita ngomongin tentang masalah plesetan dari pohon.
1: Pohon.
0: Pohon ya. Pohon. Kamu mau ke bioskop mau pohon apa nih?
1: Hah? Ke bioskop pohon apa?
0: Nonton. Jauh
1: pohon.
0: Ya? Pohon ya.
1: Pohon nonton. Nah, Mas Eko.
0: Apa katanya?
1: Bahasa Sundanya lupa.
0: Pohon. Enggak pakai n. Pohon. Pohon. Oke.
1: Oke. Pohon apa lagi ya?
0: Pohon.
1: Pohon. Pohon. Pohon mah makanan
0: apa?
1: Manis
0: popcorn
1: bukan
0: apaan tuh
1: klepon,
0: oh, klepon.
1: Aduh jauh gak juga
0: nggak apa-apa kalau mau dimaafkan lahir batin mohon maaf ya pohon yeah, maaf.
1: Mohon maaf
0: pohon ya pohon yeah. Ya pohon itu
1: pohon ayo yang di TikTok juga
0: pohon itu ini boleh. Apa namanya budayawan asal Sunda yang kemarin sempat viral mana paluna
1: cepopon. Mas Eko masuk lagi.
0: Lanjut.
1: Pohon doa restu.
0: Tadi udah mohon. Terima kasih Pak Eko. Nungki ada nih atau mungkin
1: mana
0: lagi?
1: Ya?
0: Oh, Nungki lagi. Kemarin sempatnya di mana sih di Belitung ya?
1: Oh, lagi.
0: Lagi
1: keluar pulau.
0: Keluar pulau.
1: Oh, iya.
0: Rambut kemarin segi Jakarta.
1: Jakarta, tapi okay. Pepe katanya.
0: Pepe. Oke, okay, siap. Pohon. Lanjut dulu, Jo.
1: Pohon ya. Pohon itu pohon, hutan itu.
0: Hutan.
1: Ada yang sering terjadi. Di sana yang akhirnya ngebuat ekosistem di hutan itu rusak.
0: Ini udah ngomongin akademisi nih.
1: Nah, saya calon menteri kehutanan.
0: Weh, Raja Singa ya?
1: Bukan, saya Raja Agustus saya. Itu Juli kan Juli.
0: Raja Agustus, Raja Agustus ya. Iya. Oke.
1: Hutan itu ditebang,
0: tebang.
1: Ya.
0: Oke,
1: tebang. Tebang kenangan.
0: Tebang. Ayo kita pakai pesawat kita tebang.
1: Terbang.
0: Tebang. Apa
1: Mas
0: tebang?
1: Eko, masih pohon nih.
0: Apa ya
1: Anissa pohon.
0: Pohon.
1: Aduh ini lucu nih, lucu nih.
0: Aduh lucu padahal kenapa enggak di akhir aja ya? Oke. Okay. Tebang ya.
1: Tebang ya.
0: Tebang ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, tebang. Tebang.
1: Tebang.
0: Eh, kalau motor tuh biasanya kalau motor bebek itu pasti ada tebangnya.
1: Tebeng itu.
0: Tebeng. Betul tebeng.
1: Tebeng. Tebang ya.
0: Tebang
1: malah gue gigi atuh.
0: Terbang. Yeah. Oke. Tebang mah kata Musa, tebang melati
1: kembang.
0: Bener Musa, terima kasih dari TikTok. Ada
1: Mas
0: lagi?
1: Mas Eko nih masuk lagi.
0: Apa Pak Eko?
1: Ayo kita main tebang-tebangan.
0: Tebak-tebakan. Besok, Bro.
1: Betul.
0: Tebak-tebakan besok. Besok hari Jumat lagi ya?
1: Iya bener.
0: Waduh.
1: Iya, Jumat.
0: Hari Jumat, Sabtu cari rezeki,
1: iya.
0: Minggu istirahat, Senin.
1: Senin
0: kita harus ini dong dukung Persib di ACL 2 dong.
1: Oh iya betul 3-1 ya benar.
0: Itu RCTI ya?
1: RCTI.
0: Waduh, saya belum RCTI busnya belum dibayar lagi nih.
1: Aduh.
0: Harus diperpanjang karena jam segitu tuh kok lagi sibuk-sibuknya kan.
1: Oh iya. Ngapain?
0: Kenapa?
1: Ngapain?
0: Ah ngejahit dong. Jahit baju. Ada tebang lagi?
1: Ayo yang di TikTok juga.
0: Silakan tebang.
1: Kamu ada lagi tebang.
0: Tebang coba tebang.
1: Tebang kenangan.
0: Kan udah tadi tebang.
1: Tembang.
0: Iya, tembang. Udah kan.
1: Udah
0: kan.
1: Siapa?
0: Lu.
1: Oh iya ya, pertama.
0: Yang pertama. Tua.
1: Tua. Aduh, maaf.
0: Nah.
1: Siapa Mas Eko ya?
0: Mas Eko nih.
1: 17 Agustus. Aduh. 17 Agustus lomba tarik tembang.
0: Tambang. Tarik tembang, tambang. Tebang ya, tebang ya.
1: Tebang.
0: Aduh, terus lamanya tebang sarang kamu teh.
1: Tepang.
0: Awis tebang.
1: Awis tepang.
0: Amit-amit
1: teh tebang.
0: Amit-amit ih tebang bayi.
1: Jabang.
0: Jabang mah tuh Jawa Barat.
1: Jabar.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM Bandung.

0: with Butterflies. Ini lagunya dari Tori Amos. Jadi Tori Amos ini adalah penghangat nasi, penghangat
1: termos. Aku juga mau bilang itu tadi.
0: Ini diminta sama Musa Gantang. Betul. Lewat TikTok. Terima kasih banyak. Selamat bekerja buat teman-teman yang lagi menikmati suasana di pagi Bandung tapi sambil bekerja. Yes. Dari rumah, lagi ngejahit, lagi bersih-bersih rumah, lagi beresin kamar tidur, lagi beresin masalah.
1: Iya, benar ada loh.
0: Kalau teman Fox, sekali lagi kita cerita kalau punya masalah, mau cerita ke istri atau cerita ke teman?
1: Kalau
0: kebanyakan
1: aku,
0: sih ke teman ya.
1: Aku mah dipendam.
0: Dipendam ya. Diajub ada orangnya pendendam.
1: Pendendam.
0: Mungkin di antara teman Fox kalau ada cerita masalah dengan pasangan gitu, ceritanya ke teman mungkin lebih gampang ya. Kok kamu ke teman sih? Ya kan karena masalahnya adalah
1: kamu.
0: Tapi yang ngomongin masalah-masalah, pernah ngalamin di hal sulit tapi kita harus tetap menjadi pahlawan atau heroik untuk anak-anak.
1: Kayak siapa, Om?
0: Kayak Dias Kilas.
1: Emang Dias
0: Kilas pernah punya cerita pengorbanan buat anak ini luar biasa sekali. Aku sampai meneteskan ceritanya? Air mata loh, Dias.
1: Iya. Banjir.
0: Kelapar-laparna, hayang fried chicken beli dua, kulit teh ku orang dipisahkan ker dimakan terakhir, biasa kan begitu ya?
1: Bener.
0: Budak menta, kumaha deui, gitu kan? Berewe atuh kulit lumpia. Tapi pengorbanan orang tua.
1: Iya bener.
0: Dan satu lagi Jo yang mau gue ceritain sama lo dan buat teman Fox, apa sama gue perjalanan menjadi heroik buat pribadi gue gitu. Karena setiap dulu waktu dia waktu anak saya yang paling kecil itu dulu SD, itu setiap minggu saya jemput dia kan.
1: Bener.
0: Oh itu setiap apalah waktunya berubah-ubah gitu. Nah setiap dijemput itu sebelum pulang ke rumahnya dia
1: makan.
0: Makan itu bisa ketebak. Awe, Burger King, terus Almas.
1: Oh iya.
0: Kalau enggak McD.
1: McD ya.
0: Nah, antara 4 itu sama Ricis 5. Kan arahnya bawa batu semua tuh.
1: Betul.
0: Kenapa setiap kali dia tanya, "Ayah kok enggak makan?" Ayah udah kenyang. Itu alasannya kenapa coba? Karena saya enggak punya uang lagi. Cuma buat dia doang, Jo. Iya. Sedih enggak, Jo?
1: Bener.
0: Saya harus membagi uang karena untuk beli bensin itu.
1: Betul.
0: Itulah pengorbanan saya. Saya sedih banget, tapi ya buat anak namanya juga. Dan kita alhamdulillah harus, kalau buat anak saya nggak pernah nolak.
1: Bener, nggak ada alasan buat enggak.
0: Karena dulu ada hal yang mesti teringat dari orang tua. Meskipun kamu terpisah jauh dari anak, tapi kalau anak apapun yang diminta
1: dipenuhi,
0: lu penuhin. Karena kalau ketika lu pelit sama anak,
1: makin ditinggalin.
0: Rezekinya akan seset.
1: Bener.
0: Akan ditutup sama Allah.
1: Betul.
0: Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Oke. Sekarang kita akan presetan ya.
1: Mudah. Kaget saya.
0: Ini kita mau cerita.
1: Iya, cerita ini tentang pengorbanan ayah juga ini.
0: Namanya Zhang Liong.
1: Betul.
0: Seorang petani asal Sichuan, China.
1: Hayah.
0: Menghadapi cobaan berat setelah putrinya yang baru berusia 2 bulan didiagnosis talasemia.
1: Iya.
0: Sang anak harus menjalani transfusi darah dan pengobatan rutin dengan biaya yang sangat besar. Dengan biaya pengobatan semakin membengkak dan tabungannya habis, Zhang dan istrinya nggak lagi bisa melanjutkan perawatan.
1: Iya, jadi dengan keputusan yang berat gitu ya, Zhang ini akhirnya membuat atau menggali sebuah liang kubur, Om. Dan buat ngajak main anaknya yang sekarang udah umur 2 tahun itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan karena menyerah, tapi melainkan karena Zhang ini ingin anaknya itu nggak takut kalau suatu hari takdir berkata lain gitu. Jadi kisah ini jadi gambaran tentang cinta seorang ayah yang rela memikul kesulitan dan melihat anaknya tetap tersenyum.
0: Itulah ayah.
1: Betul. Aduh.
0: Nangis. Selamat berjuang buat ayah-ayah di luar sana. Rezekinya semakin banyak ya.
1: Amin.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: DPR targetkan RUU perampasan aset disahkan Desember 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Komisi 3 DPR RI memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terus dikebut dan ditargetkan disahkan paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan, jika dihitung berdasarkan waktu efektif masa sidang setelah dipotong reses, DPR hanya memiliki waktu sekitar 8 minggu untuk merampungkan aturan tersebut. Meski terbilang singkat, Habibur Rahman menegaskan, pembahasan RUU ini tetap dilakukan secara hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejauh ini, Komisi 3 mengklaim telah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum, 3 kali kunjungan kerja ke daerah, serta menyerap berbagai masukan tertulis dari elemen masyarakat. Bagi masyarakat yang masih ingin memberikan masukan, DPR mengimbau agar pendapat diserahkan dalam bentuk konsep tertulis, mengingat waktu pembahasan yang tersisa makin terbatas. RUU perampasan aset sendiri menjadi salah satu aturan kunci yang dinantikan publik untuk memperkuat penegakan hukum dan memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan di Pagi Bandung.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: ultimate ini berasal dari campuran minyak tanamila tanamo dari dan juga bubuk powder. Jadi berhasiat membersihkan dan juga menyegarkan badan. Kalau misalnya pengen bersih-bersih pakai itu tuh, mengatasi gatal ya, karena biang keringat atau juga jamur dan juga bakteri. Harga sabun satunya itu Ultimate Tanamila Tanamo itu Rp55.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Tanamila Tanamo di Kimia Farma, Century ke-24 atau juga di Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kita harus pamit, terima kasih banyak teman Fox sudah bersama-sama dengan Pagi Bandung dari jam 7 sampai jam 9
1: ini hari Pario, ini. Terakhir, mau request Supergrass.
0: Supergrass, oke. Okay.
1: Rumput super.
0: Bener ya? Sakit gigi Jo.
1: Nyanyi.
0: Oh gitu. Nyanyi. Oke.
1: Okay. Siapa? Lupa ini penyanyinya siapa?
0: Gary Barlow.
1: Gary Barlow.
0: Take That.
1: Betul.
0: Abel Take That ya?
1: Iya, temannya Robbie Williams.
0: Yes, betul. Hmm. Juga temannya Robbie Cahyadi ya.
1: Sama Robbie Darwis.
0: Oke. Okay. Hajar Jo.
1: Apa Pak Irwan? Gak ada ya.
0: Gak ada cerita belum ya. Ada. Aku tuh cuma mau ngingetin aja sebenarnya buat teman Fox. Setelah ini bakal ada Selektor Indonesia ya.
1: Betul.
0: Nanti sama ketemu sama Moti ya. Moti. Karena Ijannya lagi apa namanya?
1: Ngewasitin padel dia.
0: Di mana?
1: Jogja katanya. Kepatihan.
0: Oh, mau gitu.
1: Yogyakarta.
0: Jogja itu kali. Jogja. Rio, Jogja apa namanya? Yang di Sekolah Hatta tuh?
1: Sumbersari.
0: Sumbersari dari situ. Ini ada 4 hal sih sebetulnya
1: apa
0: yang
1: itu?
0: Bikin membuat hari-harimu suram.
1: Wah.
0: Harus diingetin teman Fox. Mudah-mudahan sih sesuai
1: catat, ya. Catat kalau perlu.
0: Yang ada 4 hal yang membuat harimu suram. Yang pertama habis duit. Yang kedua duit habis.
1: Iya.
0: Yang ketiga kehabisan duit.
1: Betul.
0: Yang keempat tiba-tiba duit habis.
1: Saya semua itu.
0: Siapa?

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.

101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung, teman Fox, dan masih barengan sama Rian Timothy di Selekta Indonesia. Jadi waktunya buat teman Fox yang mau requestin lagu Indonesia apapun itu, silahkan boleh dikirimin via WhatsApp di 081-22-47-74-917. Atau mungkin sekarang lagi nyetir ya. Kalau chat kan rada susah, ya udah kirim voice note juga boleh. Boleh langsung dikirimin via WhatsApp-nya kita ya di 081-22-47-74-917. Iya, hari ini jadi gak ada Ijan Mandagi, teman Fox, barengan sama Rian Timothy dulu. Dan apa kabar dulu buat teman Fox yang udah absen di Fox Radio Bandung. Ada Fahri yang miss call. Aduh, miss call. Fahri, coba kirim aja mau request lagu apa hari ini ya. Terus juga apa kabar juga buat Abai dari Bekasi. Katanya pengen diputerin lagu Judika yang Mama Papa Larang. Boleh dong, ditungguin lagunya ya. Terus juga apa kabar juga buat teman Fox yang bernama Berbinar yang pengen diputerin lagunya dari Sabrina Lenor juga. Boleh ditunggu aja buat teman Fox yang requestannya belum diputerin, silahkan ditunggu karena sebentar lagi juga bakal diputerin sama Rian Timothy. Yang jelas sih doanya hari ini semoga aktivitasnya teman Fox lancar, amin. Yang tinggal sisa berapa bulan lagi nih teman Fox, nggak berasa kita tahun ini. Sisa September, Oktober, November, abis itu udah ganti tahun, cepet banget. Aduh, mau kemana sih? Ya kan teman Fox, jadi tahun ini memang sisanya September, Oktober, November, Desember. Sisa 4 deng, masih ada. Tapi yang udah mulai ber-ber ini, semoga akhiran ber ini di bulan ini artinya berkah. Amin, bersyukur, beruntung, berhasil, berbahagia. Amin ya teman Fox. Dan dijauhkan dari berhutang. Kayak gali lubang tutup lubang kan, capek ya teman Fox ya. Mudah-mudahan jauh deh dari berhutang. Barang sama Rian Timothy sampai tepat jam 11 nanti di Fox Music. Di Selekta Indonesia.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Dan ini dia Andira dengan Anya. Abis ini Rian Timothy yakin sih lagu selanjutnya lagu karaokeannya teman Fox. Ini yakin banget. Tapi gak yakin sama makan siangnya teman Fox, apakah ada tempe atau enggak di antara menu yang dipilih untuk jadi makan siangnya teman Fox. Nah, ngomongin seputaran tempe, ini gara-gara kemarin tuh langsung main lodeh kan, kepikiran ya. Aduh, kayaknya lodeh tempe tuh enak banget ya. Lodeh tempe tuh kayak enak gitu, tiba-tiba masak lodeh tempe. Tapi belum aja, jadi pengennya kayaknya beli cari lodeh tempe. Ngomongin tempenya, ya ini nih teman Fox, ngomongin kita ngomongin siang ini ngomongin tempe ya. Jadi tempe bumbung, ada yang udah pernah dengar belum sih teman Fox? Tempe bumbung, bumbung, ada yang udah pernah makan juga belum? Kasih tahu dong rasanya gimana. Ini barusan lewat di Good News from Indonesia informasinya tentang tempe bumbung. Jadi ini ternyata merupakan salah satu kuliner tradisional legendaris khas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada yang di sini asli Jawa Tengah, Temanggung mungkin, atau nggak di daerah Jawa Tengah? Apakah ini cukup sering ditemukan nggak sih teman Fox, tempe bumbung ini? Jadi kuliner ini memang sangat unik karena dicetak menggunakan bumbung alias ruas bambu untuk proses fermentasinya, sehingga memiliki tekstur kedelai yang padat serta aroma dan rasa yang khas. Gimana nih teman Fox, udah pernah cobain atau belum? Kalau belum, ajak Rian Timothy buat cobain juga. Penasaran? Soalnya kayaknya enak ya tempe bumbung nih. Berasa apa ya? Ada aroma-aroma apa, asap dari si apa bisa dibilang dari si ruas bambunya itu gitu ya, teman-teman. Kayaknya enak gitu. Tapi kan susah ya ditemukan. Harus ke Jawa Tengah dulu. Ada yang mau ikut?

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Kalau kerjaan numpuk, minimal playlistnya jangan dibiarin ketumpuk. Jadi diputerin aja sini. Mau ngedengerin lagu apa, lagu Indonesia apa? 081-224-777-417 kasih tau Rian Timothy sampai jam 11 nanti.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi menuju siang dulu, apa kabar? Ada yang baru kirimin requestan dari WhatsAppnya Fox Radio Bandung di 081-224-7749-17. Apa kabar? Ada Ujang di Cimahi. Hai Ujang, senang sekali bisa bertemu dari udara. Dari udara, menyapa Ujang dari udara ya. Assalamualaikum Kak Mati, waalaikumsalam. Pengen ngedengerin lagu dari separuh akunya Noah. Doanya semoga kita semua sehat dan juga bahagia. Amin. Noahnya langsung diputerin. Ini spesial untuk Ujang di Cimahi. Terima kasih buat requestannya. Buat teman Fox yang belum request, masih ditungguin juga. Silahkan, kalau misalnya bisa chat berarti langsung kirimin aja via WhatsApp. Tapi kalau misalnya mungkin sekarang lagi nyetir mobil, lagi berkendara, terus lagi pengen nge-request, daripada ngetik lama, mendingan pakai voice note aja. Jadi boleh dikirimin langsung via WhatsApp di 081-224-7749-17. Karena kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam barengan sama Ria Timothy di Selekta Indonesia. Jadi silahkan yang merequestin lagu Indonesia apapun, seperti request Anda dari Ujang di Cimahi. Ini dia Noah dengan Separuh Aku di Selekta Indonesia.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: 11 siang.
2: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

masih dengan cinta ini membunuhku. Tapi gak tahu nih, kalau kata-kata yang satu ini akan membunuhku juga gak ya. Ini ada sebuah apa ya, sebuah bukan informasi sih, lebih ke apa, pernyataan mungkin ya teman Fox ya. Problematika anak bungsu. Coba yang di sini merasa anak bungsu, angkat tangannya anak bungsu. Jadi ini ada yang bilang bahwa problematika anak bungsu itu adalah selalu aja disuruh-suruh terus sama kakaknya. Emang gitu ya? Ini Rianti Poti sebagai kakak nomor satu dan punya adik satu. Tapi emang iya sih, cukup sering ya. Iya kan, cukup sering ya dimintain tolong gitu buat adik, iya kan. Tapi mau, iya kan, gitu gimana dong. Makasih loh ya adik-adik tersayangku ini yang kadang suka mau aja disuruh sama kakaknya. Tapi ya gitu, problematika jadi kakaknya harus mau jadi ATM berjalannya mereka. Iya enggak? Kalau Rianti Poti sih gitu. Soalnya rasa-rasanya kok bayarin mulu adik ya? Enggak apa-apa, asal adik senang.

0: Menko Polhuka minta DPR RI terima masa demo 27 Agustus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jamari Caniago, meminta para anggota DPR RI untuk menerima audiensi masa aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno pagi ini. Jamari menegaskan, langkah menerima audiensi secara langsung sangat penting dilakukan demi mencegah terjadinya kericuhan serta memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Selain meminta DPR menerima kedatangan massa aksi, Menko Polhukam juga mendesak para wakil rakyat di Senayan untuk segera menindaklanjuti dan merespons tuntutan yang disampaikan. Salah satu kelompok yang menggelar aksi hari ini adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Massa mengawal penuntasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset, serta berharap dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPR RI. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Rian Timoti di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.

FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Waktunya Rini Muti pamit dari ruangannya teman Fox. Terima kasih tentunya yang udah request di 081-22-47-74-917. Ketemuan lagi besok barengan Rini Muti dari jam 9 sampai jam 11. Kebetulan Ijan Mandaginya 2 hari gak ada. Tapi gak apa-apa ya, karena gak berasa udah langsung weekend lagi. Bener kan? Lagu terakhir ini dia, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini lagu enak banget sih buat karaokean. Belakangan lagi sering diputerin di playlistnya Renti Moti. Apakah playlistnya teman Fox juga sama? Ada lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ratusan! Gitu gak jawabnya?

semua penyiar Fox Radio. Makanya, pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio. Something special. Oh God.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century.

0: 24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
4: 91.7

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
5: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
6: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
7: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
8: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Vox Radio.
2: Feel the beat. Feel good.

kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor

0: 2 via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga Bayi PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
5: Sing ada lawan.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sangat-Sangat Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
1: Dapatkan produk-produk dari Sangat-Sangat di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pemprov Jabar himpun gagasan tokoh Sunda MMS untuk wujudkan Jabar istimewa. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
5: Fox News.
4: Fox News.
3: Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap wadah silaturahmi para tokoh Sunda, Majelis Musyawarah Sunda atau MMS. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menghadiri pertemuan MMS di Jakarta. Pemprov Jabar menilai partisipasi aktif serta pemikiran kritis dari para inoom atau tokoh Sunda sangat dibutuhkan demi percepatan pembangunan daerah. Sekda Herman Suryatman menegaskan, cita-cita mewujudkan Jabar istimewa tidak dapat diraih oleh pemerintah seorang diri, melainkan membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor atau Sarendek Saigal Sapihanean. MMS sendiri menghimpun berbagai elemen tokoh Sunda, mulai dari akademisi, pejabat pemerintahan, budayawan hingga profesional. Pemprov Jabar berharap saran dan ide konstruktif dari forum ini terus mengalir untuk mengawal berbagai program strategis di Jawa Barat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
2: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamanggut.
3: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
4: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
5: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamanggut.
4: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
3: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
6: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
1: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang udah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya udah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Bahkan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
6: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
3: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
7: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
8: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
7: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
9: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan di kelayakan ya, dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
10: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
11: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklah. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
10: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
3: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
12: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
13: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran, jadi ini adalah pawai alogosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa pokok mengarah dan pengusaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
14: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
15: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
14: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: shut the door. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
5: Ya elah,
4: cuman bentar doang kali.
5: Nah loh, token abis kan?
6: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
6: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
7: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: DPR tetap gelar rapat paripurna di tengah aksi demonstrasi 27 Agustus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: DPR RI dijadwalkan tetap menggelar rapat paripurna pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, meski aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh berbagai organisasi masyarakat tengah berlangsung di depan gedung parlemen. Rapat paripurna ketiga masa sidang pertama ini membawa 7 agenda utama. Salah satu agenda yang menyedot perhatian adalah penyampaian laporan Komisi 3 DPR RI terkait perkembangan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Isu RUU perampasan aset ini selaras dengan tuntutan masa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bersama elemen masyarakat lainnya. Koordinator AMPB Supriyono menegaskan bahwa kedatangan mereka ke gedung DPR murni untuk mendesak pengesahan RUU perampasan aset serta penjatuhan hukuman terberat bagi koruptor, tanpa ada agenda politik untuk merusuh maupun melengsarkan pemerintahan. Selain RUU perampasan aset, rapat paripurna DPR hari ini juga membahas pandangan pemerintah mengenai RAPBN 2027, revisi prolegnas prioritas hingga laporan tim pengawas haji. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM,
4: Fox Radio Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Feel

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
1: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level, dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh sampai yang paling keren, pokoknya semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten kita harus selalu dominan. Nah mau nggak mau ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah ini tantangan besar karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
0: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion khususnya clothing menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
2: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
0: Pemilik hewan peliharaan terutama yang berpotensi membahayakan harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain bisa ditindak pidana.
3: Oh, kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga. tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
6: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Agung Yan Susan menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
7: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husen. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap, di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
6: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
8: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
6: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
9: Pelaku dua orang, yang pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
10: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
11: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
12: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
11: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
13: Fox Radio Bandung.

0: Kabang Bandung gelar aksi demonstrasi di Balai Kota siang ini. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kabang Bandung dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Bandung pada siang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Aksi bertajuk Balatak Bandung tersebut direncanakan mulai berlangsung pukul 2 siang WIB dengan titik kumpul massa dipusatkan di Geraha HMI Bandung sebelum bergerak menuju gedung Balai Kota. Dalam tuntutannya, massa aksi soroti berbagai persoalan tata kota dan isu sosial yang dialami belum tertangani secara optimal oleh pemerintah Kota Bandung. Sejumlah isu utama yang diusung diantaranya penataan parkir liar, pelaksanaan proyek BRT Bandung Raya, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta persoalan keadilan dalam relokasi PKL dan revitalisasi pasar tradisional. Selain itu, massa juga mendesak evaluasi terkait pengolahan sampah, kondisi keamanan jalanan, penanganan kasus kesehatan masyarakat, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer di Kota Bandung. Bagi teman Fox pengguna jalan yang akan melintasi kawasan Balai Kota Bandung dan sekitarnya siang nanti, diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Dan sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. White Chorus kembali dengan single terbaru bertajuk Melayang. Sebuah lagu yang ngebawa pendengar menyusuri malam ibu kota, tersesat di antara gelap, keramaian, dan euforia sambil dihantui kerinduan terhadap seseorang yang sudah gak lagi berada di sana. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang larut dalam keramaian, tapi tanpa sadar terus mengulang kembali momen-momen yang pernah ia jalani bersama orang yang dirindukannya. Ini dia, White Chorus dengan Melayang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Bandung.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
2: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
3: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

0: DPR pastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat Desember 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: DPR RI memastikan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset bakal resmi disahkan paling lambat pada Desember 2026 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Kamis 27 Agustus 2026. Ia menegaskan target pengesahan ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi kepastian jadwal pembahasan parlemen. Habibur Rahman menjelaskan penuntasan RUU perampasan aset sangat mendesak menyusul telah direvisinya KUHP dan KUHAP guna menciptakan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Kehadiran payung hukum ini diharapkan menjadi sarana efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kepastian tenggat pengesahan ini sekaligus menjawab desakan massa aksi yang tengah menyuarakan tuntutan serupa di depan gedung parlemen hari ini. Itu dia Fox News untuk jam ini dan sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga, kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good. Vogue Radio.

0: semua.
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

di 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, Baby Travis. Terus aja hujan ya sekarang. Tadi di jalan sih gak terlalu gede hujannya, tapi begitu udah dekat-dekat ke Fox Radio Bandung semakin membesar. Jadi hati-hati buat kamu yang memang mau ke daerah-daerah atas. Tadi sih kayaknya sebelum sampai ke daerah-daerah PVJ dan sekitarnya udah hujan dan tadi udah berhenti. Nah setelah melewati depan PVJ sudah berhenti hujannya, makin ke atas hujan lagi sepertinya. Jadi hati-hati buat teman Fox yang mau ke daerah-daerah Setiabudi dan sekitarnya ya. Kayaknya daerah bawah juga ada yang udah hujan ya. Boleh absen dong daerah mana aja yang hujan hari ini. Bukan bahas hujan teman Fox, tapi mau ngebahas soal AI. Jadi musisi legendaris Hollywood ini mengaku kalau dia bikin lagu dibantu sama AI dalam proses produksi musiknya buat Dr. Dre ya. Dia justru melihat teknologi ini sebagai alat baru buat mengeksplorasi kreativitas. Dr. Dre bahkan menyamakan penolakan terhadap AI dengan respon orang-orang ketika drum machine dan juga synthesizer ini pertama kali, bukan sanitizer ya, synthesizer pertama kali muncul. Tapi adalah satu pernyataan kalau Dr. Dre yang cukup nyelekit, di mana dia bilang satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai ancaman adalah mereka yang kesulitan dalam berkarya. Iya, akhirnya ngobrol sama beberapa musisi pada saat lagi talk show gitu ya, lagi promo dan lain sebagainya. Justru AI ini adalah dijadikan sebagai tools, bukan full gear, bukan full instrumen musik dan bla bla bla untuk bikin satu karya utuh gitu. Jadi intinya adalah semacam alat saja, alat bantu untuk membuat karya gitu. Gak ada masalah karena selama itu memang masih diproduksi sendiri dan juga dikerjakan oleh tangan kita sendiri. Meskipun AI itu bisa bikin lagu semau kita ya. Kita pengen bikin lagu, misalkan saya pengen bikin lagu kayak lagunya Taylor Swift yang judulnya Agustus misalkan. Terus nada dasarnya dari C buat cowok, musiknya agak dibikin lebih ngerok dan lain sebagainya. Itu bisa dikasih perintah seperti itu, bisa si AI. Nanti kamu enter, memang langsung muncul lagunya. Jadi sejadi-jadinya, plek ketiplek enggak, karena memang ada perintah-perintah yang bikin dia jadi beda gitu. Tapi basic lagunya ya dari lagu Taylor Swift itu. Bisa kayak gitu, bisa banget sekarang. Nah cuman dari beberapa musisi yang Pepe ngobrol itu, dia bilang alat atau AI itu dipakai hanya untuk alat bantu. Drum machine, Fruity Loop kalau dulu mah ya. Ada banyak sekali alat-alat atau software-software DAW ya bilangnya, DAW yang dipakai untuk membuat karya musik gitu teman Fox. Tapi kan gak semuanya dipakai plek ketiplek dan jadi satu alat doang yang dipakai, enggak. Tetap kalau namanya musisi mah WD tetap. Jadi si AI sekarang itu dijadikan pendamping cenah ya. Biar lebih mempermudah buat para musisi membuat satu karya. Gitulah kirang langkung nama. Hapunten bila salah kalepatannya, abi pamitilah. Enggak deh. Baru juga masuk. Ada lagu, ada band Jadikan Aku Raja diminta sama Abang Fahri ya. Ciamplas hujan gak bang? Absen coba bang? Kayaknya hujan ya.

0: Ardhito Pramono absen di sidang perdana gugatan One Prestasi 5,7 miliar rupiah terhadap Sony Music. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sidang perdana kasus gugatan One Prestasi yang dilayangkan musisi Ardhito Pramono terhadap mantan labelnya Sony Music Entertainment Indonesia resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Namun, dalam agenda pemeriksaan legal standing kali ini, Ardhito tampak tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum Ardhito, Adityo Ramadan, menjelaskan bahwa kliennya baru dijadwalkan hadir secara personal saat persidangan memasuki tahap mediasi. Dalam gugatan ini, Ardhito menuntut ganti rugi sebesar 5,7 miliar rupiah. Pihak Ardhito menuding adanya penahanan pembayaran royalti sejak tahun 2023 serta klaim izin penggunaan beberapa lagu miliknya di serial drama Korea Selatan tanpa sepengetahuan sang musisi. Sementara itu, pihak kuasa hukum Sony Music menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian proses hukum yang berjalan di pengadilan. Itu dia Fox News untuk jam ini dan sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trivi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, ini pedagang di terminal Cicahem sudah terima kompensasi katanya. Sama kalau kamu sering bilang, aku gak apa-apa, itu ternyata bisa berdampak sama kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa tuh bilang aja kalau kamu lagi apa-apa. Jangan bilang gak apa-apa. Gak apa-apa kok kalau kamu bilang apa-apa. Biar tuh gak apa-apa.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini lagu dari Melanie Subono, Jiwa Merah Putih ya. Ini menyambut Agustusan yang sudah lewat, tapi masih meriah sekali ya. Kenapa masih meriah? Karena di rumahku masih ada acara-acara, panggung-panggung masih rame. Kayaknya sampai beres nanti tanggal 29 sih rata-rata terakhiran. Semarak ya, di beberapa daerah. Masih cinta sama tanah air dong, haruslah. Ini juga ada kabar dari Terminal Cicahem, Reman Pensiun nih. Lagunya tuh kebayangnya, tonone, nonone. Pedagang di Terminal Cicahem sudah terima kompensasi. Sebanyak 115 kios pedagang di kawasan Terminal Cicahem ini dibongkar secara mandiri oleh para pedagangnya. Pembongkaran ini dilakukan menyusul rencana alih fungsi kawasan terminal jadi depo bis rapid transit atau BRT Bandung Raya. Pemkot Bandung juga sudah memberikan kompensasi kepada para pedagang. Jumlahnya bervariatif antara 7 juta sampai dengan 9 juta sampai dengan 14 juta sesuai dengan status kontrak, luas bangunan dan juga jenis usaha yang dijalankannya. Pembongkaran dilakukan secara mandiri supaya proses penataan kawasan ini nggak terkesan sebagai penertiban secara paksa. Pemkot Bandung ini menyatakan pembangunan ini jadi bagian dari penataan transportasi dan pengembangan sistem angkutan massal di kawasan Bandung Raya. Nantinya layanan bis AKAP dan juga AKDP di Terminal Cicahem akan dipindahkan ke Terminal Leuwi Panjang, teman Fox ya. Jadi semuanya dikonsentrasikan di sana. Jadi yang mau ke luar kota yang biasanya bisa dari Cicahem sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi di Leuwi Panjang. Siap-siap aja nih, makin ramai di Leuwi Panjang nih. Macet gak tuh? Gak apa-apa lah ya, terimain aja lah. Mau gimana lagi? When I'm looking at you, what I keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Tidur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. Eh, by the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Tarung bebas teman Fox diminta sama bots ya. Pengen jingkrak-jingkrak kayaknya doi ya. Teman Fox, ini ada satu penelitian yang bilang katanya kalau kamu yang suka bilang enggak apa-apa itu ternyata bahaya. Kebiasaan menekan atau menyembunyikan emosi atau emotional suppression, ini bukan berarti emosi tersebut benar-benar hilang, teman Fox ya. Jadi salah satu penelitian ini menemukan kalau orang yang lebih sering menggunakan emotional suppression ini cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif, lebih sedikit emosi positif, dan punya tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Makanya nih ya, selalu terlihat tenang bukan berarti kita benar-benar baik-baik saja. Bukan berarti setiap masalah harus diumbar ke semua orang, tapi mengakui apa yang sedang kita rasakan adalah langkah yang berbeda dari terus-menerus menekannya. Karena ternyata pura-pura kuat terus-terusan juga bisa melelahkan. Capek sih semuanya, pura-pura kuat itu butuh energi. Kadang-kadang kita lagi merasa diri kita kuat gitu ya, padahal lemah. Ya, banyak kok orang yang memaksakan diri terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya tuh rusak, hancur. Mendingan diomongin kalau memang ada apa-apa. Kan semua orang itu punya batas toleransi ya. Tapi kadang-kadang ada yang suka, udah deh gue redam aja deh, udah deh gue pendem aja deh. Sesekali boleh. Takutnya kalau kamu mendem-mendem terus semuanya, tiba-tiba meledak, itu yang bahaya ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. Sufmi Dasko Ahmad siap mundur jika RUU perampasan aset tak rampung 15 Desember. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membuat langkah mengejutkan dengan menandatangani surat komitmen siap mengundurkan diri dari jabatannya jika rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tidak selesai disahkan pada 15 Desember 2026. Komitmen tersebut ditandatangani secara terbuka di hadapan perwakilan massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di gedung DPR RI Senayan Kamis 27 Agustus 2026. Langkah ini diambil Dasko untuk meyakinkan masyarakat bahwa DPR serius menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset sesuai target tenggat waktu akhir tahun. Penandatanganan fakta komitmen ini disambut hangat oleh massa pendemo yang mengawal penuntasan aturan perampasan aset koruptor tersebut. Pimpinan DPR menegaskan, proses pembahasan bersama pemerintah terus bergulir agar payung hukum ini dapat resmi diundangkan pada Desember mendatang. Itu dia Fox News untuk jam ini dan sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: ya.
1: Untungnya Tumi masih berputar
2: hingga Madonna.
1: Love is the bird.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin.
3: Teman Fox sudah mau azan maghrib nih ya.
0: Radio.
3: Abis lagu ini kayaknya bakalan azan ya. Thank you buat Jojo Producer. Terima kasih buat DJ Mul dan juga Andre Kemir musik dan juga program director. See you tomorrow guys ya. Besok tuh ada talk show deh. Ya, ada artis. Siapa kira-kira, tunggu aja besok ya.
4: They say the holy water's watered down. In this town's

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduy. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, "Kamu gak sayang aku?" Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi gak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
3: Yuk, Fox Net Show barengan sama Raden Cita, teman Fox, sampai jam 9 malam nanti. Kamu diputerin lagu apa? Mau Indonesia, Barat, ataupun Asia? Langsung aja di 08122 4774917. Langsung di WhatsAppin atau boleh lewat Instagram di @FoxRadio.
2: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
4: Fox Radio Bandung.

107.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam tahun Fox, hari Kamis manis nih, barengan sama si manis, tapi bukan dari jembatan Ancol, dari Abadi Raya sih 12C ya. Malam hari ini mau diputerin lagu apa tahun Fox, dan pastinya boleh dong kamu juga cerita-cerita tentang harinya kamu di hari Kamis ini seperti apa. Kalau misalkan Citra hari ini cuman diem aja istirahat karena kan kemarin habis kecelakaan ya, terus kayak baru sekarang nih kerasa sakit badannya, aduh nggak enak banget. Tapi selentulnya selalu ada sangga-sangga yang menemaniku, jadi rasa pegelinu encok, perih dan segala macamnya hilang ya. Kamu juga kalau misalkan merasa nggak enak badan, apalagi sekarang lagi cuaca Bandung lagi berubah-ubah ya, karena lagi pancaroba. Tadi aja hujan gede banget di rumah Raden Citra, di rumah kamu gimana? Kalau misalkan hujan lagi enggak menentu kayak gini tuh bisa bikin imun tubuh jadi cepat turun. Makanya selalu sedia sangga-sangga kapanpun, dimanapun, dan sekarang punya versi maksudnya ya, versi travel size-nya ya. Abis ini Citra puterin lagunya dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dia ada request dari Anwar Kamsui di Banjaran yang lagi dengerin di mobil nih sambil jalan pulang sama sobatku Rahmin Cuy, pengen diputerin lagunya ya. Salamnya buat yang sedang hamil nih, istriku maju ke 8 bulan, dan semoga semua pendengar Setia Fox tidak lupa juga buat penyiarnya. Oh, maksudnya buat semua pendengar Setia Fox dan gak lupa juga buat penyiarnya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Langsung aja puterin kalau gitu ya. Dan buat yang request masih ditunggu di 08122 477 4917.

0: beraktivitas, mandi, teman Fox ya, supaya badan kamu hilang nih bakteri-bakteri penyebab gatal-gatalnya ataupun alergi kamu nih teman Fox ya. Pakai sabun tanam milia tanammu klasik untuk mandinya, karena sabun tanam milia tanammu klasik ini berasal dari ekstraksi minyak tanam milia tanammu klasik yang berkhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan juga menghilangkan bekas jerawat. Untuk harga satu sabun tanam milia tanammu klasik itu Rp50.000, dan kamu bisa dapetin sabun tanam milia tanammu klasik di Kimia Farma, Century, K2 dan juga di Fox Ready Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi

0: Sing Ada Lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

107 FM Fox Radio Bandung, feel good. Ini dia selir hati dari Tria, di request sama Fahriel Hardia Mendi Ciamplas. Terima kasih banyak udah request ya. Selamat malam juga untuk Aditya di ujung perung. Aditya pengen diputerin lagunya dari Ressa Herlambang dengan Janji Putih. Mau salamnya buat Citra, semoga sehat selalu. Dan juga buat istriku Ajah yang lagi masak malam hari ini. Asik. Boleh kali abis masak makanannya dibawa dari Uber ke sini. Kabur tiis cenah ya. Terima kasih Aditya. Ada Fauzia, malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Kortis. Ada apa aja Kortisnya? Bentar, coba ya Amara dan Cita dicari dulu. Kalau gak salah Kortisnya adanya Red, gak apa-apa ya, sama Cita puterin yang ini buat Fauzia. Terus ini ada juga Rangga. Salam kenal buat Citra dan juga buat semua teman-teman Fox. Aku pengen diputerin lagunya dari Katy Perry dengan The One That Go Away. Mau salamnya buat Citra, salam kenal dan juga buat semua teman-teman Fox. Semoga sehat selalu dan selalu dirancalkan rezekinya. Amin. Langsung aja sama Raden Citra puterin ya lagunya Ressa Herlambang dengan Janji Putih. Ada juga Cortez dengan Red, dan ada Katy Perry dengan The One That You Got Away.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Begal. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Di sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hari ini jadi hari yang cukup menegangkan, bukan untuk Citra doang, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia, di mana kalau misalkan dilihat dari pemberitaan tuh banyak banget demo-demo yang berlangsung, terutama di Senayan, di DPR itu ya, teman Fox. Kalau misalkan kamu mau ikutan, mau ngapain nih teman Fox?
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra dengan Fox di Fox Night Show. Dan malam hari ini Raden Citra lagi liatin threads ya, yang mana ini lagi banyak banget ngebahas tentang demo di tanggal 27 Agustus ini teman Fox ya. Setelah kemarin rame banget ya demo tentang perampasan aset dari salah seorang aktivis dari Pati ya teman Fox ya. Dan ini kalau misalkan kita baca lagi, sebenarnya banyak daftar tuntutan demo hari ini di DPR, dan mana empat kelompok ini bawa aspirasi yang berbeda. Yang pertama ini mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset dan juga meminta hukuman mati bagi para koruptor. Terus juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi teman Fox. Duh, kalau misalkan kamu ikutan nih tadi atau misalkan hari-hari kedepannya kayaknya masih ada sih, karena kalau misalkan dilihat dari updatean-updatean ini masih akan terus berlangsung ya sampai tuntutannya benar-benar didengarkan. Ya Tuhan, aku cinta banget sama negara ini, tapi kenapa negara ini tidak cinta padaku?

Tone Fox, jangan lupa untuk dibawa selalu sangat-sangatnya. Apalagi sekarang kalau misalkan kamu pergi-pergian, ada yang lebih mudah untuk dibawa. Karena sekarang Ultimate Sangat-Sangat punya travel size yang merupakan versi premium dari minyak sangat-sangat nih. Dengan manfaat yang lebih intens dengan aroma terapi premium yang harganya itu Rp85.000 untuk satu botol 30 milinya. Dan untuk dapetin Ultimate Sangat-Sangat travel size, kamu bisa mampir ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

ini buat Citra karena ada kamu nih teman Fox yang udah nemenin, dan Citra juga nemenin kamu sih pastinya ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Radha dan Citra malam hari ini. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, dan besok juga bakal ada yang spesial untuk kamu di Fox Night Show. Siapakah dia? Yang spesialnya bisa kamu kepoin lewat Instagram kita di @foxradio. Kamu bisa tahu nih siapa yang besok bakal hadir dan ngobrol barengan sama Radha dan Citra di Fox Night Show ya. Kalau malam hari ini, untuk menutup malamnya, Citra puterin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Buat kamu yang lagi pengen menggalau, yuk kita ngegalau dulu, tapi jangan ngegalaunya lama banget ya teman Fox ya. Terima kasih dan selamat malam untuk semua. Sampai ketemu besok. Bye bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga
1: sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing aja.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
4: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
3: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah.

0: Rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Penyanyi muda berbakat Siska Saras kembali membuktikan langkah mantapnya di industri musik tanah air dengan berkolaborasi langsung dengan Toh Pati. Keduanya bersinergi menghadirkan warna baru buat lagu hits ikonik Gemintang yang pertama kali dipopulerkan oleh Andin tahun 2005. Berbeda dari versi terdahulunya yang cenderung cool dan syahdu, lewat interpretasi Siska Saras dan sentuhan aransemen Toh Pati, Gemintang versi terbaru ini hadir dengan tempo yang lebih cepat, fresh, dan kental dengan nuansa bossa nova dan elemen jazz yang playful. Ini dia, Toh Pati, Siska Saras dengan Gemintang.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Bu ya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Ternyata teman I'm Fox masih ada di Disa. Padahal kemarin Om Jojo bilang Disa apa? Bakal ada di salah satu radio di Setrasari, aku bilang. Mulai hari Senin.
1: Ternyata gak ada. Di sini. Gak ada. Enak aja, saya masih betapa di sini, Pak. Tenang aja. Pagi Bandung sampai jam 9.
3: Pagi Bandung.